0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru tu bilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: M. Nasir dengan lagunya Raikan Cinta baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Masih lagi dalam Mok Kita Berpantun sekarang ini, kita dah ada pemantun yang bakal membuka tirai untuk Mok Kita Berpantun pagi ini. Baiklah, di talian kita ada Encik Jasri. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Encik Jasri?
1: Buat masa ni sihat lah.
0: Alhamdulillah. Itu
1: Esok lusa tak tahu lagi lah. Ya, kita orang dah tua.
0: InsyaAllah. Kita doa yang baik-baik Encik Jasri ya. Baik Encik Jasri, dah sarapan ke belum?
1: Minum air baru.
0: Minum air baru. Bila nak sarapan tu?
1: Kalau ada kawan pergi keluar kan, pergilah keluar dekat pekan kota tu.
0: Oh, okey. Baiklah. Encik Jasri, hari ni pembayang pantunnya.
1: Cuba bacakan.
0: Cucur bilis hidangan pagi. Ubi rebus dilejek rata.
1: Barulah rasa puas di hati. Kerana pilihan raya kita telah pun berjaya.
0: Itu dia gundi tak, Encik Jasri?
1: Satu lagi gundi, satu lagi.
0: Ya, silakan.
1: Bacakan apa pembayang itu.
0: Cucur bilis hidangan pagi, ubi rebus dilejek rata.
1: Hidup aman harus harmoni. Kerana tiada bencana dan sengketa.
0: Itu dia ucapannya. Silakan Cik Jasli.
1: Pertama buat Rosli Makno dan isterinya Kamsiah.
0: Yo.
1: Di kampung Mampung Baru Rembau tu kan. Ni dia ni orang lama tu. Ni hari dulu ni. Juga buat Saifuddin Abdullah atau Haji Saifuddin Abdullah yang berada di kampung Rondah Rembau tu ni bekas DJ apa ni negeri. Satu Faizal Ashad yang ada di Ceras tu.
0: Ya.
1: Juga buat pun Tuan Haji Musa Jepun ada di Kampung Tanjung Kota tu. Man kau dari Kampung Perah tu kan.
0: Ya.
1: Buat Kajah Nona Binti Salam tu ada di peringkat 3 Pedal Abu Johnson tu. Dah menang panggil tu Kak Cik. Dan juga buat Puan Azizah Ramlan pada Pedal Setting 3 Blok H tu kan.
0: Ya.
1: Bersama Maksud Raja Alias tu dengan Ramli Bertamulu tu. Selamat pagi. Juga buat Abdul Hamid Matnohnya Kampung Pulau Dengkel Ineh Johor Lagi Sembilan tu kan. Kalau ada dengar lah kan. Juga Saiful Lizan dan Liza Zahrah Lizam ada Taman Seri Bayu pada Sendo. Oh ya, lupa buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Anon di Bukit Senggih tu kan. Dia selalu ni apa ni pandak betul lah dia desa rumah tu dulu. Semua Imah Congkau tu semua tu semua orang lama tu. Dan buat semua diucapkan selamat minum pagi dan buat Ju terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Cik Jasri, ceria pagi ni. Harapnya sentiasa sehat aja, okey? Itu dia pembuka tirai untuk Mok Kita Berpantun hari ni. Cik Jasri dah belanja 2 rangkap pantun hari ni. Jadi untuk anda semua kalau nak berpantun, terus je telefon ya, 06-6-6-7-5-3-1-6-6 atau 06-6-6-7-5-3-1-7-7. Hari ini pembayangnya cucur bilis hidangan pagi, ubi rebus dilejek rata. Jomlah kita Mok Kita Berpantun.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo, ingat sampai bila.

0: Ya, itu dia persembahan KOI dengan lagunya La Raga Muntaha, baru saja menghiburkan anda. Sekarang ini 8.22 minit pagi, kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Pak Andak? Sehat ke?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi ni sarapan apa Pak Andak?
1: Roti jantan.
0: Roti?
1: Jantan.
0: Roti jantan. Ah, itu je. Mungkin boleh kongsi resepi dengan Zu nanti.
1: Roti telur tu.
0: Roti telur. Okey, baik. Pak Andak, hari ni nak beli pantun Zoo ke? Atau ada pantun sendiri?
1: Pantun sendiri.
0: Boleh, silakan.
1: Apa guna kepuk di ladang jika tidak berisi padi?
0: Mm-mm.
1: Apa guna berkasih sayang lain di hati?
0: Ucapannya silakan Pak Nak.
1: Satu lagi.
0: Oh, ada lagi satu. Silakan.
1: Masak lemak belimbing batu.
0: Mm-mm.
1: Ikan kadoi masak kuah.
0: Yo.
1: Tunggu hancur rasa hatiku.
0: Mm-mm.
1: Seperti berkasihmu telah berubah.
0: Aduh. Pagi-pagi hancur hati. Jangan macam tu, Pak Nak. Okey. Ucapan je silakan.
1: Kepada semua yang mengelajari saya.
0: Mm-mm.
1: Dengan ucapan selamat pagi.
0: Ya.
1: Yeah. Terutama pada DJ Zoo.
0: Mm-mm.
1: Dan minta lagu boleh tak?
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Hampa, Tok T.
0: Hampa, kalau ada nanti kita siarkan untuk Pak Andak, ya.
1: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama Pak Andak. Jaga diri, jaga kesihatan.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum. Itu dia Pak Andak. Pagi-pagi pantun hancur hati tu. Takutlah kita. Baiklah, untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zu kan, malu-malulah. Zu, saya malu betul lah nak telefon. Tak apa. Boleh hantar juga dekat WhatsApp konti 012-603-0603. Hantar je dekat sana, nanti Zu bacakan satu persatu ya. Jom kita layan dulu lagu permintaan Pak Andak kita. Hampa, jadi Tok Ki. Semuanya dalam Moh Kita Berpantun.

0: banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi Zoo dekat sini. Yang mana baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini. Dari pukul 8 tadi sampailah pukul 10. Zoo nak ajak ramai-ramai berpantun. Hari ini pembayangnya cucur bilis hidangan pagi. Ubi rebus di lenyit rata. Wih, sedapnya cucur bilis. Okey, jadi di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar Kak Zah?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Pagi ni sarapan apa Kak Zah? Cucu bilis ke?
2: Bihun.
1: Bihun goreng ke?
2: Ya.
1: Okey, baik Kak Zah. Hari ni nak beli pantun Zoo ke? Atau ada pantun sendiri macam mana?
2: Nak beli Zoo punya dengan sendiri je.
1: Okey, boleh. Kalau untuk pantun Zoo hari ni, cucu bilis hidangan pagi ubi rebus di lenyit rata.
2: Tahun ini bertemu lagi di bulan Ogos kita merdeka.
1: Okey, pantun seterusnya. Silakan.
2: Ikan haran berenang-renang, ikan tamban dalam telaga. Jasa pejuang harus dikenang, rela berkorban jiwa dan raga.
1: Kak Zah, ucapannya silakan.
2: Okey, terima kasih. Tama sekali, Mbak Zee, Penang Tegas, Mbak Pejas. Mbak Ajar Zainak, cepat.
1: Cepat telefon.
2: Dah call dia tadi tak angkat pun.
1: Oh iya ke? Sibuk kau nak tanya.
2: Kak Nani, Ajah sini, Kak Ran berkini, Kak Ran KTJ, Kak Ran pun lama tak dengar suara. Buat
1: siapa lagi tu?
2: Mak Usul Raja Elias, Kak Bik.
1: Ya.
2: Ana di Pasir Besar, Kak Jaskir tadi, Ayah Anda. Dan semualah warga-warga Negeri FM dan warga kerja Negeri FM dan semua warga kerja bersatu. Mengucapkan selamat pagi dan selamat sarapan dengan keluarga yang tercinta. Selamat tugas.
1: Ya, terima kasih Kak Zah. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Zah. Indah pantunnya. Ingatkan kita berkenaan bulan kebangsaan. Okey, jadi yang mana nak berpantun dengan Zoo? Cepat-cepat telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Moh kita berpantun.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti.
2: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati.

0: Nur Leila. Persembahan Aziz Rosbi dengan lagunya Nur Leila. Kalau Nur Leila gadis Melaka, Zu cuba dapatkan sifu ataupun jejaka dari Melaka, dengannya baru sahaja sembuh. Ha, okey, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayahanda, macam mana keadaannya tu?
1: Ayahanda kena hari tu 4 bulan. Bulan lepas lah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi ayahnya jatuh lah.
0: Jatuh. Jadi rawatannya tu di hospital ke dekat rumah aja ayahanda?
1: Dekat rumah aja sebab apa, tak ada patah ada apa kan.
0: Oh, baik. Tapi sekarang dah sembuh lah ya?
1: Baru sembuh lah.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam seminggu ni dia sembuh lah.
0: Ya, ayahanda kena jaga diri lepas ni ayahanda ya?
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, baik ayahanda. Hari ni nak beli pantun Zu ke atau ada pantun sendiri macam mana?
1: Apa tajuk Zu ni?
0: Okey, hari ni pembayang Zu, cucur bilis hidangan pagi, ubi rebus dilenyek rata. Pagi, rata.
1: Pagi, rata eh?
0: Rata, betul?
1: Halo, sehat. Badan di pagi-pagi. Rasanya hati amat gembira.
0: Itu dia. Ada pantun seterusnya ke ayahanda?
1: Ayah pantun ayahanda ada dua juga lah.
0: Boleh silakan ayahanda.
1: Ini pantun spontan ni ayahanda tak tulis pun ya.
0: Ya, boleh silakan.
1: Pergi kedai. Pergi kedai beli kawan. Tak lupa juga beli stoking. Kalau kita kaya jadi jutawan, janganlah lupa orang susah, orang miskin.
0: Itu pantun nasihat. Ayahanda berada dekat dengan radio ke?
1: Nanti ayahanda pusing dulu ya.
0: Pusing sikit ayahanda. Sebab dia dekat sini dengar bunyi macam bergema.
1: Nanti.
0: Okey, boleh. Itu dia ayahanda.
1: Sebab ayahanda nak jalan lambat sikit ni.
0: Kalau macam gitu tak apa. Teruskan aja.
1: Ayah pusing.
0: Selesai pantun pertama. Kita tengah tunggu ayahanda ubah kedudukan. Kita nak dengar pantun kedua. Okey ke ayahanda?
1: Dah tak ada dengar lagi ya?
0: Okey. Dah lebih baik.
1: Pantun kedua ayahanda ya?
0: Silakan.
1: Bunga meluruh. Bunga tanjung. Duduk bersepan di atas peti.
0: Ya.
1: Rasa ibu bapa anak penurah besar di sanjung dan juga perlu dihormati.
0: Itu dia pantun nasihat dari ayahanda kita. Ucapan ayahanda silakan.
1: Ucapan pada saya Dasli. Terima kasih Dasli. Dari kota tadi. Yeah. Dia selalu telefon ayahanda kan. Pada Zah Pasuh pun itu juga. Terima kasih Zah. Dan pada ayahnya. Dan pada adik-adik saya yang berada di Setting Hilir 3.
0: Ya.
1: Dan anak-anak buah semua ada di sana. Dan semua yang mengenali diri ayahnya daripada mata. Sampailah 9 yang ada kawan-kawan ayahanda yang tak dapat ayahanda sebut satu-satu.
0: Semua yang mengenalilah ya.
1: Semua yang mengenali.
0: Ya.
1: Pada Zu ayahanda tunggu bila masa yang Zu nak datang rumah ayahanda.
0: InsyaAllah. Kalau ada rezeki sampai. Okey.
1: Sampaikan salam saya pada Zizi dan juga Puan Pengarah Suana.
0: InsyaAllah akan Zu sampaikan. Ayahanda jaga diri, jaga kesihatan ya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih ayahanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, sama-samalah kita doakan agar kesihatan ayahanda kembali baik kan. Begitu juga dengan anda yang dengarkan sekarang ini, mungkin diuji dengan sakit dan sebagainya. Azu doakan agar diberi kekuatan untuk lawan segala penyakit tu dan segera sembuh. Kalau kena makan ubat, jangan culas. Kalau doktor kata 3 kali sehari, ikutlah cakap doktor, okey. Jadi untuk anda semua tadi ayahanda, sebelum kita berpantun tadi sempatlah Zu bersembang dulu dengan ayahanda di telefon ni. Ayahanda nak dengar lagu Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Harapnya ayahanda dengar ni, orang kata makin sembuh lah ayahanda hendaknya. Amin. Okey, jadi jom kita layan dulu lagu permintaan dari ayahanda, Menaruh Harapan, Zaitun Sameon.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues

Ya, persembahan Nelayan Ham Sudirman dengan lagunya Pesan Abang baru saja menghiburkan anda. Tepat pukul 9 kita sama-sama nak dengarkan terlebih dahulu utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk kita sama-sama berpantun. Okey, yang mana dah ada hantarkan pantun menerusi WhatsApp konti Negeri FM ni, kejap lagi Zul bacakan. Jangan bimbang, okey. Yang paling penting kita terus bersama dengan Zul Negeri FM sampai bila-bila.

0: FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

26.95 dan 107.7, atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak khasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

Baiklah, 9.15 minit pagi sekarang ini sudah berada di jam yang terakhir untuk Moh Kita Berpantun. Tapi Zulteman sampai pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Tak kira lah di mana jua anda berada pagi ini. Ada yang tengah dengarkan kami sambil sarapan. Selamat menjamu selera tau. Ha, apa menunya pagi ini? Jomlah kongsi di 012-603-0603. Masih lagi ons untuk berpantun pagi ni dengan pembayang kita, cucur bilis hidangan pagi, ubi rebus di lenyek rata. Yang mana nak berpantun, sempat lagi untuk anda telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Mitra 7 pagi ni ada hantarkan serangkap pantun untuk kita semua pendengar Negeri FM. Jikalau pergi ke kapar, singgah sebentar kampung hulu. Perut sudah pun lapar. Mari kita makan minum dulu. Selamat menjamu selera, Mitra 7. Pagi ni sarapan apa tu? Sehat ke tidak? Untuk anda semua, kalau ada ucapan pun boleh hantarkan juga di nombor yang Zul sebutkan tadi. Okey? Terus bersama dengan Zul. Negeri FM, ingat sampai. Bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah buat tampil atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bola pejang kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai...

9.37 minit pagi sekarang ini. Baik, sedikit perkongsian Zul nak kongsi. Kalau kita tengok infografik yang dikongsikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, sumbernya dari Met Malaysia. Ini kita sama-sama kena saling ingat mengingati. Kalau tengok cuaca sekarang, kejap hujan, kejap panas. Kalau panas tu panas betul, panas yang betul-betul terik kadang-kadang. Ini adalah disebabkan oleh kalau kita tengok adalah fenomena El Nino yang dijangka mula dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Apa yang berlaku ketika fenomena El Nino ini? Kalau kita tengok cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya 14 Mei hingga September 2026 ini yang dijangkalah. Keadaan tersebut berpotensi tingkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut, boleh jadikan kejadian jerebu, boleh menyebabkan kurang jumlah hujan di beberapa kawasan. Jadi mungkin kalau anda rasa orang kata di sekitar kawasan anda tu panasnya bukan main, bolehlah orang kata ambil langkah berjaga-jaga. Kalau kita, jangan pakai baju yang berwarna gelap kan, sebabnya dia dapat memerangkap haba. Carilah baju yang warna cerah-cerah sikit, biar sama cerah dengan cuaca dekat luar tu. Gitu. Lepas tu minum air yang cukup ya, air kosong. Dan juga bolehlah anda pantau ramalan cuaca di kawasan anda menerusi Met Malaysia. Kalau adalah lakukan kerja-kerja dekat luar tu, pastikan sediakan payung ataupun topi pakai tau. Topi tu janganlah pula warna hitam, warna cerah juga macam baju tadi, okay? Baiklah, itu dia sedikit perkongsian. Sama-sama kita saling ingat mengingati. Jaga kesihatan, jaga diri semua. Selepas ni kita ada persembahan Allahyarham Ibnu Rizal dengan lagunya Mimpi Yang Tak Sudah, semuanya untuk anda.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

dah menghampiri pukul 10 pagi, Zu dah nak tutup kedai untuk Moh Kita Berpantun. Zu nak ucapkan ribuan terima kasih buat anda semua yang dah berpantun dengan Zu sebentar tadi. InsyaAllah minggu hadapan kita berpantun lagi ya. Jangan tukar frekuensi dulu. Lepas ni kita nak layan lagu-lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Ada cerita yang tular, ada cerita artis antarabangsa, macam-macam lagi. Menerusi carta hits Negeri FM 2 jam selepas ini sampailah pukul 12.30 hari nanti. Bertemankan Zu juga tau. Zu ada banyak dah ni simpan koleksi-koleksi cerita nak dikongsikan dengan anda. Jadi kena terus bersama 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau boleh terus dengarkan kami di RTM Klik. Yang mana belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official, boleh ikuti di TikTok, di Facebook, Instagram dan di semualah senang cerita, sama aja username kami, Negeri FM Official. Dan hari ini 9 Ogos 2026, Zu juga nak ucapkan untuk rakan-rakan Zu, masyarakat orang asli, Selamat Hari Orang Asli Sedunia atau Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia yang disambut pada hari ini 9 Ogos 2026. Untuk perkongsian lah sebelum kita tutup kedai untuk Mau Kita Berpantun ni, sambutan ini diraikan setiap tahun untuk menghargai warisan, pelihara identiti budaya serta melindungi hak komuniti orang asli dan juga penduduk asal di seluruh dunia. Untuk seluruh rakan-rakan Zu, masyarakat orang asli, Zu dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat Hari Orang Asli Sedunia. Okey, bye-bye semua. Nanti tahu carta hits pukul 10 sampai pukul 12.30 hari bersama dengan Zu juga.

0: FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bibit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Hit Negeri FM.
0: Assalamualaikum, apa khabar? Salam hujung minggu untuk anda semua yang baru aja dengarkan Negeri FM sekarang ini di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Masih bertemankan Zu. Mungkin dah lama dah tak dengar Carta Hits Negeri FM. Minggu ni kita belanja. Zu kembali untuk teman anda menerusi Carta Hits Negeri FM 2 jam sahaja. Kita akan layan lagu-lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan, apa yang tular minggu ini dan macam-macam lagi lah senang cerita. Untuk anda semua, selamat bercuti. Kepada yang bercuti tu, kepada yang bekerja pun selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari ini. Untuk anda semua, jangan lupa juga untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Sebab apa? Kalau untuk Carta Hits ni, Zu ada muat naik, orang kata, link easy poll untuk anda senang nak undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Cari je poster Carta Hits nanti, okey? Okey, baiklah. Jadi disebabkan Carta Hits beberapa minggu cuti, kita tak nak cakap banyak lah. Kita terus nak layan lagu-lagu yang ada dekat dalam Carta Hits. Tapi sebelum tu, Zu nak kongsi dengan anda lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu sebelum ini. Lagu di nombor 5, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zing Nakal featuring Zamir Haris. Lagu di nombor 4, Dansa, nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Lagu di nombor 2, Ahai, nyanyian Siti Nordiana. Dan juara pada minggu lalu, Jenna Sara, nyanyian Emilia Azizan. Jadi jom kita terus saja nak layan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Seo. Dengan lagunya Sempurna, nyanyian Haris Zazman featuring Yoni Boy, lagu pencalonan pada minggu lalu. Jomlah kita layan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hit Negeri FM nombor 18.

0: persembahan MCMD dengan lagunya Modus baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga ke-18, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, dah berada 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19, Mengapa Singgah. Sedih betul tajuknya ya. Lagu oleh Nomad, komposer dan lirik oleh Aiman Sidik, dah berada 2 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua terima kasih yang mana terus bersama dengan Zoo dalam carta Hits Negeri FM. Kepada anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu ke mana saja hala tuju anda ketika ini. Mungkin ada yang nak pulang ke rumah atau baru nak berkunjung ke kampung, atau ada juga yang nak keluar bersama dengan ahli keluarga, nak pergi cari makan. Semoga dipermudahkan urusan dan sampai ke destinasi dengan selamat, insyaAllah. Baiklah, untuk sekarang ini kita nak ingatkan jugalah, bukan nak ingatkan, kita saling orang kata nak tingkatkan semangat patriotisme di bulan kebangsaan ini. Adakah yang dah mula kibarkan jalur gemilang di kenderaan ataupun dekat rumah dah mula dah ni kibarkan jalur gemilang kan? Mungkin kita boleh teruskan kempen satu rumah satu jalur gemilang tu untuk kita sama-sama sebarkan rasa cinta kepada tanah air itu menerusi kibaran jalur gemilang. Dan pastikan kita tengok balik cara-cara macam mana nak letakkan jalur gemilang itu, kedudukannya pastikan betul. Yang mana belum lagi kan, mungkin dah bolehlah tengok dekat store keadaan bendera yang dah disimpan sebelum-sebelum ini tu. Kalau masih cantik, masih okey, boleh terus saja pasang. Tapi kalau mungkin dah lusuh ataupun dah koyak-koyak, carilah yang baru ya. Janganlah kita kibarkan yang dah lusuh. Macam tu tak cantik lah, tak semangat lah kalau macam gitu kan. Okay, jadi sepanjang bulan kebangsaan ini, Zoo nak ajak ramai-ramai untuk semarakkan semangat patriotisme itu dengan cara kita sendiri. Mungkin dah boleh posting-posting yang mana selalu posting di media sosial dan sebagainya. Boleh muat naiklah konten-konten kau berkenaan dengan negara kita, sejarah kemerdekaan dan sebagainya, supaya kita dapat sebar luaskan berkenaan kemerdekaan di negara kita ini. Dan sama-sama kita hayati juga sejarah perjuangan negara, dan yang paling penting terus pupuk rasa bangga dalam diri masing-masing sebagai rakyat Malaysia. Saya bangga saya anak Malaysia. Macam gitu. Jadi itulah dia, kita sama-sama nak menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini. Jadi kalau yang mana mungkin dah ada, dah mula buat pertandingan hiasan rumah gunakan jalur gemilang ke, ataupun taman anda dah mula dah gotong-royong untuk gantung jalur gemilang ke, boleh juga hantarkan gambar dekat Zoo. Zoo pun teruja juga nak tengok. Nanti boleh mention di Instagram Negeri FM Official. Nanti kita repost. Okay, jadi untuk anda semua, selepas ini kita ada lagu di tangga ke-17, nyanyian Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Lagu ini komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 3 minggu dalam carta. Jadi jom kita layan dulu lagu di nombor 17.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 16.

0: terbaik nyanyian Nabila Razali baru saja menghiburkan anda, lagu di tangga ke-12. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Manakala lagu di nombor 13 sebentar tadi, Juliet Akim and the Magistrate, kekal di tangga ke-13 minggu ini, dah berada 15 minggu dalam carta. Lagu di nombor 14, Nostalgia nyanyian Hakim Rusli, lagu ini dah berada 26 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 15, Bersuara nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Manakala lagu di nombor 16, Kau Bersama Dia, Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit. Baiklah, untuk cerita artis antarabangsa, Zul nak kongsi dengan anda cerita yang sangat membanggakan, iaitu pelakon kelahiran Malaysia, Michelle Yeoh, yang terus mengukuhkan nama di persada filem antarabangsa apabila dinobatkan sebagai tokoh perfilman Asia tahun ini pada Festival Filem Antarabangsa Busan atau BIFF. Pengiktirafan itu diberikan atas sumbangan serta pencapaian luar biasa beliau dalam dunia perfilman, termasuk kejayaan mencipta sejarah sebagai pelakon Asia pertama memenangi Oscar bagi kategori pelakon wanita terbaik. Dan satu lagi pencapaian membanggakan buat anak kelahiran Ipoh itu sekaligus membuktikan bakat dari Malaysia mampu berdiri megah di pentas dunia. Jadi itu dia cerita untuk artis antarabangsa minggu ini. Selepas ini Zul nak kongsikan juga ada ke tidak cerita mengenai pempengaruh media sosial minggu ini. Kalau ada, sebentar nanti Zul akan kongsikan dengan anda. Jom kita nak layan terus je lagu di nombor 11, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan Amir Johari. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua, dah berada 17 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: nombor 11.

0: saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hit Negeri FM, nombor 10. Long.

0: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Wahai insan lepas kau cari, hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti.
4: Charter Hits Negeri FM.
5: Nombor 9.

0: Grand FM ingat sampai bila-bila carta hits masih lagi bertemankan Zoo sekarang ini. Untuk anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Zoo, tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk Zoo teman anda semua menerusi carta hits Negeri FM ini. Tadi lagu Minta Ampun, nyanyian Syihah Zikir baru saja menghiburkan anda, lagu di tangga ke-9. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, kekal di nombor 9 minggu ini, dah berada 14 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, kekal di tangga ke-10 minggu ini. Baiklah, cerita mengenai pempengaruh media sosial ni, Zoo nak tanya dulu, adakah yang berhempas pulas untuk dapatkan produk keluaran terbaru Khairul Amin pada Jumaat baru-baru ni? Kalau ada, cuba cerita sikit pengalaman anda macam mana. Berjaya ke tidak? Ini Zoo nak kongsi berkenaan Khairul Amin yang sekali lagi curi perhatian apabila produk terbaru keluarannya berjaya mencatat jualan lebih 2 juta dalam tempoh kurang 2 minit. Lebih menarik, produk berkenaan habis terjual dalam kira-kira 1 minit menerusi sesi TikTok Live yang berlangsung dari Menara Merdeka. Tinggi dia jual dia punya produk hari tu. Dan sesi berkenaan turut mendapat sambutan luar biasa dengan hampir 400,000 penonton yang tengok live dan lebih 100 juta tanda suka diterima oleh Khairul Amin. Memang luar biasa, produk-produk keluaran Khairul Amin ini memang mendapat sambutan yang sangat hebat dari seluruh masyarakat Malaysia, bahkan ada juga dari luar negara. Zoo memang kagum dengan Khairul Amin. Kalau kita tengok cara promosinya, mungkin yang baru nak berjinak dalam dunia perniagaan ini boleh jadikan Khairul Amin sebagai idola. Boleh contohi Khairul Amin ini bagaimana beliau mengendalikan perniagaannya dan sebagainya, kan? Jadi itulah je cerita mengenai pempengaruh media sosial. Tapi yang penting Zoo nak tahu, berjaya ke tak anda beli produk Khairul Amin ni? Itu dia. Baik, kita nak terus saja layan lagu di nombor 8 selepas ini. Nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Naik 4 anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Persembahan Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Dalam Diam. Minggu ini turun satu anak tangga dan telah berada 20 minggu dalam carta. Manakala lagu di tangga ke-7, lagu ini kekal di nombor 7 minggu ini, Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Marsha dan juga Inas Mohta. Untuk anda semua, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan Zoo. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini, harapnya dalam keadaan yang baik, ceria, sehat belaka, okey? Baiklah, untuk sekarang ini, sebentar saja lagi kita akan tahu lagu apa yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zoo nak ingatkan semula untuk anda terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Macam mana caranya? Mudah sahaja. Anda pergi ke platform media sosial Negeri FM Official di Facebook ataupun Instagram. Nanti anda cari poster chart hits tu, dekat bahagian caption boleh tengoklah ada link yang kami sediakan. Tekan sahaja link tersebut, boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Nak undi setiap hari pun boleh, sehari 10 kali boleh, tak ada masalah. Mudah sahaja kan? Jadi jangan lupa ya untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, baiklah, untuk minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal. Lagu ini baru juga dalam carta, hanya 7 minggu berjaya kekal dalam carta. Lagu ini komposernya oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Mohamad. Lirik Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi dan juga Syed Mohamad. Lagu Kamu Yang, nyanyian Rafish, terkeluar untuk minggu ini.

0: Kamu Yang. Jadi kita terus nak move on kepada lagu pencalonan untuk minggu ini. Lagu minggu ini kita bawakan sebuah bakat baharu, Amma Haikal, yang juga merupakan anak kepada penyanyi legenda Ameng Spring, yang kini tampil mewarnai industri muzik tanah air menerusi single sulungnya yang bertajuk Gila Bayang. Lagu ini berkonsepkan pop moden, mengisahkan kekecewaan cinta dan kesukaran melupakan insan yang pernah disayangi. Dan menariknya, muzik video kalau anda dah saksikan turut menampilkan ayahnya sendiri. Ameng Spring pun ada, selain penyanyi dan personaliti media sosial Alisa Dezak sebagai heroin. Jadi jom kita terus sahaja nak layan lagu ini, ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus, dinyanyikan oleh Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Jom kita layan
1: pencalonan minggu ini.

0: tadi lagu di nombor 4 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ini kekal berada di nombor 4, dah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Sakura Band dengan lagunya Masih. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Minggu ini naik satu anak tangga dan berada di top 5 carta hits Negara FM minggu ini. Kalau anda semua rindu nak dengarkan dua gandingan penyanyi hebat dalam satu pentas, ini berita yang memang menarik dan baik untuk anda semua. Terutamanya buat anda yang meminati muzik-muzik tradisional. Okey, ini saya nak kongsikan berkenaan artis tanah air apabila baru-baru ini Biduan Wanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza ada mengumumkan bakal bergandingan dengan satu lagi nama besar dalam muzik tradisional, iaitu Noraniza Idris yang diumumkan sebagai penyanyi undangan untuk konsert Gemar Bumantara. Lebih menarik lagi, Datuk Sri Siti dan juga Noraniza pernah bergandingan menerusi lagu Hati Kama sekitar 27 tahun lalu. Dah lama dah. Jadi agaknya macam mana pula gandingan mereka kali ini kan? Pasti ramai yang tak sabar nak saksikan persembahan mereka di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 17 Oktober depan. Zul pun tak sabar nak tengok video yang anda kongsi di TikTok. Sebab kita tak pergi, jadi kita tengok ajalah video yang anda kongsikan, yang mana pergi konsert ni nanti. Zul tunggu, okay? Jadi itu dia cerita mengenai artis tanah air. Jadi jomlah kita terus nak layan lagu top 3 untuk carta hits Negeri FM. Selepas ini kita nak layan lagu nyanyian Siti Nordiana, Ahai. Komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik Ikhwan Fatana turun satu anak tangga minggu ini, dah berada 19 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Baru saja menghiburkan anda lagu juara untuk minggu ini. Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni naik dua anak tangga. Dah berada 13 minggu dalam carta. Minggu ini berjaya menduduki juara carta hits negeri FM. Manakala lagu di nombor 2, nyanyian Emilia Azizan, juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia, dengan lagunya Jena Sara. Baru 9 minggu dalam carta, kini turun satu anak tangga dan berada di nombor 2. Apa pun tahniah kita ucapkan untuk anda semua yang dah undi lagu-lagu kegemaran anda. Jangan lupa untuk berbuat demikian. Jangan lupa untuk undi lagi lagu-lagu ini untuk carta hits pada minggu hadapan. Kalau anda nak dengar lagu kegemaran anda sentiasa ada dalam carta hits negeri FM, sentiasa berada di kedudukan yang teratas, undilah, okey? Sekali lagi, mudah sahaja caranya. Anda pergi ke Facebook ataupun Instagram Negeri FM Official. Nanti cari poster carta hits. Di bawah tu ada link Easy Poll. Boleh undi lagu kegemaran anda, tak kiralah berapa kali. Yang penting sebelum hari Ahad, kita nak on carta hit setiap minggu tu, okay? Zul nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang dah layan 2 jam ini carta hit bertemankan Zul. Minta maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. InsyaAllah akan diperbaiki dari hari ke hari. Dan untuk anda semua, jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan. Dengarkan lagi Zul ke udara menerusi Negeri FM Official. Tak kiralah radar pagi ke, radar extra ke, carta hits ke, yang penting anda kena terus kekal setia lah bersama frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 atau di RTM Klik. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: anu lah apa ia ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari udang ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Apa khabar itu? Baiklah, hari ini hari Ahad, 9 hari bulan 8 2026, bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Tibalah masa panah buka tirai santai hujung minggu. Hari ni hari Ahad kan? Jadi kita bersantai-santai sahaja untuk hujung minggu ini. Terima kasih buat rakan setugas panah DJ Zoo yang telah temani anda semua dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Jadi sekarang ni kita segmen santai hujung minggu dari jam 12 sehingga jam 6 petang. Buat anda yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik, terima kasih panah ucapkan kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan juga teman setia anda semua. Yang tengah makan, yang tengah santai, yang tengah kemas rumah, yang tengah bekerja, ada yang kerja ke? Kalau ada yang kerja, kita samalah awak. Jangan sedih-sedih, jangan pandang jam tu. Kejap lagi kita balik lah tu. Kan? Kita tutup mata, buka mata, kejap lagi dah balik kerja dah. Dan yang tengah dalam perjalanan, okay? Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan buat anda yang sedang santai-santai, yang tengah makan, yang tengah orang kata nak relax-relax ke kan, selamat berhujung minggu. Hari ni biasanya hari untuk kita tarik nafas sekejap. Lepas sibuk dah seminggu dengan kerja, betul tak? Uruskan keluarga, anak-anak dan macam-macam hal lagi. Hari ni kita bagi peluang sikit dekat diri kita lah untuk kita rehat-rehat. Kalau boleh rehat, rehatlah sekejap. Kalau tak boleh rehat, tak selesai lagi tugasan tu, selesaikan dulu. Lepas tu boleh dah santai-santai, orang kata kan? Dan untuk yang mungkin minggu ni tak berapa menjadi, tak berapa nak okay, mood swing saja, tak apa. Jangan bawa kecewa tu terlalu jauh sampai ke hari ni. Kita ada satu lagi hari untuk senyum. Kiranya hari ni lah untuk kita senyum tu. Dan cuba untuk orang kata percaya bahawa ada benda baik yang akan menanti kita. Jadi duduk santai, kuatkan volume radio anda dan jangan ke mana-mana sebab kita akan temankan hari Ahad anda dengan lagu-lagu yang best, cerita menarik dan macam-macam perkongsian sepanjang dari jam 12 sehingga jam 6 petang ini. Jadi apa nak akan teman anda bermula sekarang sehingga jam 6 petang nanti. Jom kita mulakan hari Ahad kita ni. Jom kita mulakan hari Ahad tengah hari kita ni dengan mood yang baik, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, pada hiburkan anda dengan adik saya habis sore. Kenangan mengusik jiwa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia, Pergilah Cinta, Daniel Kifli. Sekarang jam menunjukkan 12.38. Ada yang dah makan ke? Ada yang tengah masak ke? Ataupun sekarang ni tengah fikir nak makan apa? Ada ke? Baik, macam biasa, setiap Sabtu dan Ahad, kita memang minta anda untuk kongsikan aktiviti anda untuk hari ini. Yang sudi, yang orang rasa memang nak berkongsikan aktiviti hari ini buat apa semua, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Tak kisahlah apa-apa, ucapan pun boleh, tak ada masalah. Okey, boleh WhatsApp sahaja terus 0126030603. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua info cuaca. Kita kan sekarang ni kat Negeri Sembilan. Macam semalam banyak dekat lantaran trade. Macam-macam marah betul semalam. Siap lukis tu, gambar bumi, gambar seremban, gambar matahari. Jadi hari ni macam mana? Okey ke tak okey? Panas lagi ke? Panas sangat ke macam mana? Macam Pana tengok dekat Sungai Gadut ni, hari ni memang mendung je. Ada tak panas tapi mendung sahaja. Kan ada lah yang update apa, alhamdulillah hari ni seremban salji. Tapi hujan tak adalah. Okay, kalau macam semalam memang nak datang ke sini dari Senawang tu hujan. Tapi yang ni tadi tak hujan, cuma dia mendung sahaja. Okay, menurut ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, secara umumnya keadaan cuaca di Negeri Sembilan hari ini mendung. Mendung di kawasan pendalaman dan keadaan pagi dan malam dijangka tidak tiada hujan. Okey, tapi pendengar semua, ini yang sangat-sangat saya nak tekankan lah. Kena juga ambil perhatian sebab ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di perairan Negeri Sembilan sehingga jam 3 petang hari ini. Jadi kalau anda ada perancangan nak keluar tengah hari ni ke, terutama nak ke kawasan berhampiran pantai atau nak melakukan aktiviti luar, sentiasa tengok keadaan langit dan perkembangan cuaca semasa. Dan untuk yang tengah memandu, kalau hujan turun tiba-tiba kan, jangan gopoh. Perlahankan kenderaan, buka lampu dan pastikan jarak dengan kenderaan depan lebih selamat. Cuaca kita ni kadang-kadang ada panas kan. Tiba-tiba panas, lepas tu hujan pula kan. Tiba-tiba hujan, lepas tu panas pula. Macam tu lah. Okay, jadi payung kena sentiasa ada dalam kereta. Kalau ada dalam kereta, dah selamat insyaAllah. Nak berhenti kat mana-mana, nak turun pun senang lah sebab ada payung kan. Jangan tinggalkan dekat rumah. Okay, apapun kita doakan, cuaca hari Ahad ini dipermudahkan dan semua urusan anda berjalan dengan lancar. Paling penting jaga diri, jaga keselamatan. Okay, terus setia bersama dengan saya. Ada banyak lagi lagu yang best dan cerita yang menarik untuk Pana kongsikan dengan anda semua. So, jom kita berhibur dulu. Masih Sakura Band, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Sembilan 2.6 95.7 107.7
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Sekarang ni jam dah menunjukkan 12:55 tengah hari. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua. Saya rasa anda semua pun tahu, rata-rata memang tahu tentang UV sekarang ni tengah tinggi. Sangat-sangat tinggi. Okey, dan Met Malaysia menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan pendedahan kepada cahaya matahari, terutama sekitar 11 pagi sehingga 4 petang. Kerana waktu ni UV biasanya mencapai tahap paling tinggi. Bacaan UV 8 sehingga 10 dikategorikan sangat tinggi. Manakala 11 ke atas ialah ekstrim. Jadi untuk anda, kalau kita tengok dekat sini kan, memang sekarang ni orang ramai disarankan pilih waktu yang sesuai untuk buat aktiviti di luar. Kalau anda rasa hari ni panas terik, jangan pandang ringan. Sebab sinar ultraviolet atau UV daripada matahari boleh menyebabkan ataupun memberi kesan kepada kulit dan juga mata. Saya pun rasa bila terlampau panas sangat kan, kita ada tak rasa macam nampak silau macam tu. Kan? Betul tak? Jadi kalau tak ada keperluan, kurangkan aktiviti terlalu lama bawah matahari. Kalau kena keluar juga, pakai pakaian yang orang kata melindungi kulit. Gunakan payung atau topi. Jangan lupa lindungi mata juga. Okey, cuaca panas ni kita boleh tahan, tapi kulit dan mata kita kena jaga juga. Baik, tepat pada jam 1, kita akan menerusi pusat berita RTM. Manakala masuknya waktu solat fardu.

Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.20 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan panel sehingga jam 6 petang nanti. Okay, kita akan share lagi ataupun kongsikan lagi info-info yang menarik serta lagu-lagu yang menarik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Dari menari bukan untuk mencaci, mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Alhamdulillah kita dah pun sampai waktu jam menunjukkan 1:47 minit petang. Dah nak masuk pukul 2 dah. Baik, mesti ada yang dah makan kan. Sekarang ni landing time. Sekarang ni orang kata time-time nak relax kan. Nak santai-santai, betul tak? Kalau hari ni ada kemas rumah, nak tanya, kemas tak tempat-tempat yang bertakung? Sebab sekarang ni kan musim-musim denggi. Jadi kalau boleh, tolonglah periksa sekitar rumah, bersihkan. Bersihkan mana yang ada takungan-takungan air tu. Sebab kita tak nak nanti Aedes datang, dah kena denggi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, Pana nak kongsikan banyak lagi benda dengan anda semua. Tapi sekejap lagi. So kita layan dulu. Okay, satu cinta satu rindu dari Tantri, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kesihatan diri, lakukan aktiviti bersenam dan makan makanan yang seimbang. Bersantai, gunakan beberapa masa terluang dengan melakukan perkara yang anda gemari. Saling berhubung di antara satu sama lain. Beribadah, gunakan masa untuk beribadah dan dekatkan diri dengan Tuhan. Situasi kini mungkin sukar untuk kita. Tetapi, dengan mengatasi stres yang betul, ia dapat membuatkan kita, orang yang kita sayang dan komuniti untuk lebih kuat. Kita jaga kita.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM
2: 92.6 95.7 107.7.
3: Nombor apa tu, Cuk?
2: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
3: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Munta, beri-beri, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
1: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padanya.
0: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
2: Persekitaran Sehat, Hidup Sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

RTM. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Paina at Negeri FM. Itu dia. Cuba jadi aku, Nadira. Cuba dah jadi. Kalau tak jadi, macam mana? Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita dah masuk jam 2.5 minit petang. Jadi kita dah masuk dalam segmen. Hari ni kita ada segmen lain sikit lah. Kita ada segmen bangsa-bangsa broken. Dia bukan dah setengah-tengah lagi dah. Dia dah betul-betul broken. Jadi kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang orang kata broken tak broken. Boleh lah nak cakap broken, broken. Tak broken sangat lah, tengah-tengah lah. Kan broken sangat kan, leleh pula kan. Baik, Paina nak kongsi dengan anda. Kalau ada yang tak tahu, hari ni 9 Ogos 2026 sebenarnya ada hari istimewa juga. Dan kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Orang Asli Sedunia pada 9 Ogos setiap tahun bagi menghormati dan meraikan masyarakat orang asli dalam memelihara warisan budaya bangsa serta alam sekitar. Marilah kita bersama-sama menghargai dan meraikan kepelbagaian warisan budaya serta sejarah yang menjadi sebahagian daripada identiti Malaysia. Jadi untuk 9 Ogos ni, hari yang special buat mereka. Kalau yang tak tahu, sekarang dah tahu kan? Sekarang dah tahu betul tak? Jadi kita sama-samalah, okay? Sama-samalah sebab kita orang kata bersama-sama orang waris mengekalkan warisan dan budaya. Dalam pada mengekalkan tu kita ada kepelbagaian. Jadi jangan ke mana-mana, sejam Paina hiburkan anda semua dengan Lamunan Terhenti dan Pelamin Anganku Musnah. Kalau leleh, sediakan tisu, okay, kat sebelah. Boleh? Alright, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang kami makan lah, batang pi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolam tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.3.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia, asyik. Terang bukan malam, terang bukan siang. Macam mana tu? Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Okay, Pana ucapkan terima kasih sangat-sangat. Ada tak yang sudi nak WhatsApp konti? Boleh saja terus WhatsApp 012-603-0603. Nak kongsikan ucapan ke ataupun apa aktiviti anda hari ini, boleh saja terus WhatsApp konti. Nanti kita akan bacakan sama-sama. Okey, Pana nak kongsikan, awas berhati-hati memandu di kawasan perumahan. Selalu kalau kita cakap tentang memandu ni, mesti atas jalan raya apa semua kan. Okay, sebenarnya kita sedar tak sedar, kawasan perumahan adalah satu tempat yang sangat-sangat kita kena berhati-hati ketika memandu. Sebabnya kawasan perumahan ramai kanak-kanak, lepas tu pejalan kaki dan juga kenderaan keluar masuk. Pandu dengan berhemah. Jadi kawasan perumahan ni memang sangat-sangat jadi orang kata kena hati-hati lebih. Dia kena lebih sikit. Okey, kena lebih berhati-hati sebab dia kawasan berisiko tinggi kerana kehadiran kanak-kanak, pejalan kaki, penunggang basikal serta kenderaan yang keluar masuk dari simpang rumah kan. Macam tu. Kena kurangkan laju, sentiasa peka dengan pergerakan sekeliling. Berhenti sepenuhnya di persimpangan dan lintasan pejalan kaki. Elak gangguan seperti menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Semua benda tu penting dan kena tahu. Kadang-kadang kita pun leka juga, betul tak? Kadang-kadang kita leka juga kan. Telefon tu kadang-kadang tak boleh nak letak sekejap, betul tak? Kalau macam saya tengok handphone dalam kereta pening. Jadi memang tak tengok handphone dalam kereta. Sebabnya pening. Jadi untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Cukup broken ke tak cukup broken ni? Kalau belum, okay, so jom kita layan lagi. Sejarah mungkin berulang dan pedih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Bukan aku tak cinta dari iklim. Cukup broken ni. Macam belum je lagi. Cukuplah tu kan. Ada satu lagi untuk anda. Tapi kejap lagi . Saya ada terima kiriman WhatsApp. Tapi kejap lagi lah Pana bacakan. Boleh? Kejap lagi kita bacakan kiriman WhatsApp tu. Kita akan kongsi sama-sama dengan anda semua. Sebabnya dia berbunyi macam sedikit betul-betul betul-betul broken lah. Aduh, hai. Sekejap lagi kita kongsi sama-sama ya. Sekarang ni kita ada satu saja lagi lagu. Lepas tu kita tutup dah lah segmen bangsa-bangsa broken kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Jom layan dulu Bayangan Gurauan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Jomblo happy. Ha, tadi kita dah layan bangsa-bangsa broken. Sekarang kita masuklah segmen-segmen orang kata boleh regang-regangan. Sambil kita santai-santai dekat rumah ke kan? Tengah kerja ke kan? Atau tengah bawa kereta? Kita bolehlah buat senaman ringan sikit. Betul tak? Asyik nak broken je pun tak boleh juga ni. Risau. Bukan apa, risau. Baiklah, jam menunjukkan 12 minit petang. Cuaca dekat Sungai Gadut ni mendung sahaja. Tak hujan, tak juga panas. Macam mana cuaca di tempat anda? Boleh kongsikan dengan Pana WhatsApp Konti 012-603-0603. Mana tahu anda sudi nak kongsikan dengan kita kan. At least kita tahu dekat tempat anda tu hujan ke, panas ke kan. Macam saya kat Sungai Gadut ni, dia mendung je. Tak panas, tak hujan. Sedang-sedang lah orang kata. Baik, Pana nak baca kiriman WhatsApp ni. Okay, assalamualaikum kak. Saya join lah kak punya bangsa-bangsa broken tadi. Saya dah tengah broken sebab orang yang saya sayang sekarang dah berubah. Dulu hari-hari cari, sekarang nak balas WhatsApp pun macam kena tunggu cuti umum. Allah. Saya tak tahu nak tunggu atau lepaskan. Kirimkan lagu yang boleh wakilkan hati saya yang tengah serabut ni. Buat semua yang tengah broken, semoga kita kuat dan jangan hilang diri sebab terlalu sayangkan seseorang. Terima kasih awak sudi WhatsApp kita. Tak bagi tahu nama siapa kan. Tak nak dikenali ke macam mana? Semoga awak terus kuat dan insyaAllah. Saya pun tak boleh nak bagi tahulah nak buat pilihan macam mana kan. Tapi apa-apa pun semoga dipermudahkan urusan awak. Paling penting kita kena sabarlah. Sabar tu memang kena tinggilah sikit je. Sebabnya bukan awak seorang je yang lalui benda tu. Mungkin di kalangan semua pun ada juga yang tengah lalui. Jadi kita sama-sama kuat, sabar. Dan kalau memang bukan dia jodoh kita, mesti akan ada petanda lah. Petanda petanda yang kita nampak lah. Macam tu. Baik, apa-apa pun, paling penting jangan sampai hilang diri kita sendiri. Kalau rasa tak dihargai, tak rasa tak disayangi, sedih lah pula. Kita sayang diri kita sendiri. Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saya Fiz. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Fiz, ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: lagi.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemu Kampana at Negeri FM. Itu dia Duck Dick Duke dari Haiza. Baik, macam mana petang anda hari ini? Baik-baik saja ke? Okey ke tak okey? Buat anda yang baru sahaja buka radio, buka RTM Click, buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan dekat RTM Click ada buka apps ke ataupun layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Pernah ucapkan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Baiklah, dah macam-macam dah segmen kita jalan hari ni kan. Kita hiburkan dengan anda semua yang broken-broken, yang bersenam-bersenam. Jadi macam mana petang anda untuk hari ni? Semoga baik-baik sahaja. Yang mana sudi nak WhatsApp konti, boleh sahaja terus WhatsApp 012-603-0603. Hari Sabtu dengan Ahad memang anda kena rajinkan menaip WhatsApp kita dekat konti ni. Takde tak saya sorang-sorang kan? At least boleh baca kiriman-kiriman WhatsApp anda semua. Nak juga tahu apa hari ni buat. Ya, hari ni Ahad, besok dah Isnin. Besok kerja, besok sekolah. Apa buat hari ni kan? Dah siap ke? Dah prepare ke? Atau sekarang ni tengah healing-healing lagi? Malam sikit lah baru prepare untuk esok. Ada juga yang macam tu kan? Bolehlah kongsi dengan kita. Baik, Pak Nana, berkongsi dengan anda tentang nyamuk Aedes. Kita sangat sinonim ya dengan nyamuk Aedes ni. Sebabnya nyamuk Aedes ni boleh kalau kita terkena boleh jadi kita demam denggi. Saya nak ingatkan satu perkara lah. Dia nampak kecil je sebenarnya. Okay, tapi sangat orang kata boleh jadi bahaya kalau kita ambil mudah. Demam denggi ni kalau kita ambil mudah memanglah dia akan jadi mudah lah. Sebenarnya tak berapa nak mudah pun. Nyamuk Aedes ni dia kecil je. Tapi kesan dia pada kita bukan kecil. Kesan dia lebih orang kata membimbangkan tempat pembiakan. Tempat pembiakan dia. Kadang-kadang ada yang dia kadang-kadang ada betul-betul dekat dengan kita. Kadang-kadang dalam pasu bunga, bekas air, baldi, longkang yang tersumbat atau apa-apa bekas yang boleh menakung air. Senang cerita benda yang boleh menakung air tu, situlah Aedes. Macam tu lah. Okay, sebab tu kalau hari ni anda ada masa dekat rumah, macam saya cakap tadi, cuba luangkan untuk tengok kawasan sekeliling rumah. Ada tak air bertakung? Ada bekas yang dah tak digunakan tapi ada air, isi air dekat dalam tu kan? Boleh buang. Okay, kadang-kadang bukan dalam rumah kita, dekat luar rumah kita tu. Kita kena double check juga. Kena pantau-pantau juga. Kena pergi nengok-nengok kan. Kalau ada, buang air dalam bekas tu, lepas tu bersihkan. Okay, dan kalau tiba-tiba mengalami demam panas, sakit kepala, sakit belakang, sakit belakang mata, sakit otot atau sendi, ataupun loya dan ada ruam-ruam, jangan terus rasa macam tak apalah ni sikit je. Jangan. Okey, dapatkan pemeriksaan di klinik ataupun fasiliti kesihatan, terutama kalau keadaan tu semakin teruk. Jangan biarkan sahaja. Okey, sangat penting jangan ambil remeh perkara ni. Kita nak sama-sama sihat. Kita tak nak anda terlepas pandang. Tahu-tahu dah masuk hospital macam kawan saya kan. Baru je jumpa 3-4 hari lepas. Lepas tu dah masuk hospital sebab kena denggi. Sangat bahaya ya. Jadi tolong jaga kesihatan. Lagi dengan cuaca sekarang ni tak menentu. Nyamuk dia tak tengok cuaca tau. Nyamuk dia tak tengok cuaca. Jadi jangan ambil remeh. Mohon sangat-sangat untuk semua pendengar-pendengar yang saya kasihi, yang saya sayangi, jaga kesihatan. Kita sama-sama cegah Aedes. Untuk kita elakkan daripada kita dijangkiti demam denggi. Sebabnya kita tak naklah kita risau. Demam denggi ni sebenarnya kita nampak dia demam-demam biasa. Boleh sihat, boleh elok. Orang kata makan sup ketam lah, itulah inilah kan. Tak, kalau dah kena kita tak tahu macam mana. Okay, jadi jangan ambil remeh. Jom kita berhibur pandang-pandang jeling-jeling. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Santai Hujung Minggu bertemankan Paina at Negeri FM. Itu dia. Datanglah sang puteri dari Naki. Baik, jam menunjukkan 4:09 minit petang. Dah pukul 4 kan? Bukan saya cakap, siapa yang bekerja tu pejam celik, kejap je masa tu kan? Baik, Paina nak kongsi dengan anda tentang strok haba. Cuaca sekarang ni kadang panas, lepas tu tiba hujan. Kan? Panas tiba sejuk. Betul tak? Kadang-kadang sejuk, tiba-tiba panas. Jadi, kena ambil tahu juga tentang strok haba ni. Kalau badan terlalu panas dan rasa pening, okay, sakit kepala, loya, terlalu lemak atau mula keliru, jangan paksa diri. Okay? Cepat pergi ke tempat yang teduh. Kalau berada di luar, pergi tempat teduh cepat-cepat. Ataupun tempat yang sejuk sikit kan. Sejukkan badan dan dapatkan bantuan perubatan. Sekiranya awak dah mula rasa macam nak pitam ke apa ke, kena dapatkan bantuan ya. Kalau boleh nak ke mana-mana, jangan sorang-sorang lah. Macam cakap kat diri sendiri je. Okay, jangan sorang-sorang, bahaya. Okay, sebab kadang-kadang kita boleh, yelah, kita macam rasa macam gelap sekejap tu kan, boleh menyebabkan kita jatuh ke apa ke. Okay, untuk cegah strok haba ni, apa yang anda kena perlu buat adalah minum air secukupnya, kurangkan aktiviti bawah matahari, terutama di waktu tengah hari, dan ambil rehat di tempat yang teduh dan sejuk lah kalau boleh. Okay, jaga badan, jangan tunggu sampai badan bagi warning baru kita nak berhenti, baru kita nak perasan diri kita macam tak berapa sehat. Okay, baiklah, sekejap saja lagi, tepat pada jam 5 kita akan mengikuti pusat berita. Dan manakala masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban, dan sewaktu dengannya pada jam 4:39 minit petang. Minta maaf salah tengok. Baiklah, setia bersama dengan Paina. Jangan ke mana-mana sehingga jam 6 petang nanti. Kita kena layan lagi. Ada lagu best-best lagi yang saya nak hibur dan nak berhibur dengan anda semua. Dan ada perkongsian sikit-sikit lagi yang kita nak kongsi dengan anda supaya tak terlepas. Supaya kita sesama mengingati kan, sesama kita. Betul tak? Kalau kita tak ingatkan, siapa lagi? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: ke? Talent tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari sini.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran pada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: menanti ayinyo dogeh mak. Anyut pandan, lentang pukang. Cam no lah tiasenya, tak ancom eh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dibuat eh.
1: Tahlah jam, tak roti yo mak dengan kau ni dah.

0: quá sao quá. Lòng là mua xịt chó kỵ có bò rộng.
1: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Santa hujung minggu bertemu Kampana at Negeri FM. Muncul lagi suara kita. Baiklah, jam menunjukkan 5.25 minit petang. Dah pun petang. Kejap lagi dah nak balik, dah nak tutup tirai. Tapi anda semua yang mana baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click, Pana ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana dari jam 12 sampai 6 petang anda teman saya. Love lah, kita love lah macam ni kan. Tapi sekejap lagi, walaupun saya dah melabuhkan tirai saya, anda jangan tukar siaran lagi sebab anda akan ditemani sehingga jam 12 malam. Rindu ke tak rindu nanti tak tahulah ya. Sebabnya suara ni akan dengar Sabtu dan Ahad sahaja. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua. Okay. Tentang kita punya perlawanan bola. Semalam saya ada kongsi dengan anda tentang perlawanan bola kan. Ramai ya yang pergi ke Stadium Cheras. Terima kasih 12,734 fans Harimau Malaya yang hadir ke Stadium Cheras, tulang belakang Harimau Malaya. Love lah kan. Kita tetap juga support walaupun ada yang busy kan. Kita kena support kita punya, orang kata, pemain-pemain bola sepak kita. Lagi dia orang bersemangat, betul tak? Jadi Pana nak kongsikan sahaja, kod ada yang masih lagi tak tahu, belum tahu. Jadi Pana bagi tahu, dekat untuk RTM akan siarkan perlawanan, okay, Chelsea versus Johor Darul Ta'zim hari ini 9 Ogos 2026, pada pukul 8 malam dekat TV OK dan juga RTM Click. Tadi Pana ada baca dekat hantaran trades ni, okay, dia bagi tahu best lah sebab boleh stream RTM Click sahaja. Boleh tengok kat TV, boleh tengok kat handphone kan. Kalau dekat TV, TV okey lah. Kalau kat handphone, RTM Click. Tahu tak sempat nak tengok esok? Kita ada ulangan. Isnin 10 Ogos 6.30 petang. Okay, dekat Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan Selasa 11 Ogos 9 malam TV okey dan RTM Click. Maksudnya kita ada tayangan ulangan. Sebab tu kita bagi tahu RTM Click ni best. Jadi anda semua kena download siap-siap tau. Okay, kena download siap-siap. Apa-apa pun malam ni, yang mana nak tonton perlawanan Chelsea versus Chelsea dan juga Johor Darul Ta'zim, boleh terus tengok dekat RTM Click lah. Lagi senang sebab dah download kan. Mana tahu esok Isnin lagi semangat-semangat-semangat kan. Sebab kau tengok bola, semangat nak pergi kerja. Jadi jom kita berhibur dulu. Sebelum saya melabuhkan tirai saya, kita berhibur dulu. Kita berhibur dulu. Ya, tersasul dah petang-petang ni. Jiwa Kelajuan Hujan Negeri FM.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Informasi dan lagu terbaik, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana. Baiklah, kita nak kongsi sikit dengan anda semua. Saya rasa ibu bapa yang perlu ambil berat tentang perkara ini. Pelajar bermotosikal ke sekolah. Kalau ada anak-anak kita yang ke sekolah, okay, pastikan dia dekat sekolah tu maksudnya dia bawa motor lah kan. Pastikan anak-anak ikut ataupun patuhi undang-undang jalan raya. Kena ikut arahan lalu lintas. Okay, kalau tak nanti kena saman dengan polis. Ingat 8 perkara penting. Kita share 8 perkara penting ni lah. Okay, pakai topi kleder. Pastikan ada lesen. Okay, patuhi lampu isyarat. Jangan menggunakan telefon ketika menunggang. Elak menunggang secara melulu. Okay, pastikan motosikal berada dalam keadaan baik seperti brek, lampu, tayar dan juga cermin CC. Jangan membawa penunggang melebihi had yang dibenarkan. Sentiasa berwaspada dan amalkan sikap bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain. Ingat, mematuhi undang-undang jalan raya bukan sekadar mengelakkan saman, malah mampu menyelamatkan nyawa. Selamat ke sekolah, selamat pulang ke rumah juga. Jadi buat ibu bapa, kalau anak-anak yang dah sekolah menengah yang membawa motosikal, pastikan mereka patuhi. Dan kalau tak ada lesen, janganlah bagi mereka bawa motor. Sebab sangat-sangat bahaya ya. Sekarang ni insiden-insiden yang berlaku, kadang-kadang ada yang budak-budak sekolah juga kan, yang menunggang tiada lesen. Jadi kita sebagai ibu bapa kena juga ambil berat lah. Sangat-sangat kena ambil berat perkara-perkara ini. Sebab ada juga yang komen lah, ngeri saya tengok budak-budak sekolah sekarang tunggang motosikal dengan tak pakai helmet, langgar lampu isyarat, yang bawa umur siap pakai baju sekolah. Jadi kita sama-sama mengingati. Jadi lepas pada ni kena double check sebelum anak nak pakai nak bawa motor pergi sekolah tu. Kita kena tengok lengkap ke tak lengkap, motor okey ke tak okey. Kan, sebab bukan apa kita tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Itu sebablah kita sangat-sangat tekankan tentang perkara-perkara ini. Baik, kita boleh tutup tirai lagi. Sekejap sahaja lagi saya akan tutup tirai saya. Jadi kita terus berhibur dan jangan ke mana-mana. Okay, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai

0: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Panak at Negeri FM. Alhamdulillah, tak terasa kan? Kita dah sampai ke penghujung siaran kita untuk hari Ahad ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia bersama dengan saya dari tengah hari tadi sampailah sekarang. Jam 12 sampai 6 petang ni kan? Terima kasih untuk semua yang sudi WhatsApp. Okay, bagi ucapan. Dan yang paling penting, terima kasih sebab terus pilih untuk setia bersama dengan Negeri FM. Yang mana baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Click, jangan tukar siaran, jangan tutup siaran lagi. Sebab nanti sekejap lagi anda akan ditemankan dengan rakan setugas Pana DJ Acap. Okey, dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Untuk yang sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Okey, jangan bawa laju-laju. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk yang dah nak balik kerja ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang tengah berehat pula, gunakan masa malam ni untuk recharge. Recharge tenaga. Dan luangkan masa dengan orang-orang yang tersayang. Sebabnya tak lama pun kan, luangkan masa sekejap pun jadilah. Sebab seminggu dah kita kesibukan dengan kerja, dengan keluarga semua kan. Jadi dengan orang tersayang tu, luangkanlah masa sekejap. Sekejap pun tak apa kan. Kalau minggu ni ada yang penat, ada yang kecewa, atau ada benda yang tak berjalan seperti dirancang, tak apa. Okay, esok hari Senin, kita mulakan minggu yang baru dengan hati yang lebih kuat dan semangat yang baru. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan jangan lupa sayangi diri sendiri. Pana mohon undur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, di waktu yang sama. Okay, selamat malam, selamat petang, selamat berehat untuk semua. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang buat korang semua yang sedang tune in kami sekarang ini. Merusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi rakan penyampai Fana Hana baru saja menghiburkan anda menerusi santai 12.6. Dan tiba giliran Ekspresi Negeri FM pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini Ahad 9 Ogos 2026, bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk hari ini, untuk petang ini. Selamat berhujung minggu. Kan saya rasa, saya kira ramai dalam kalangan anda semua yang santai-santai petang ni. Alhamdulillah, kalau kita tengok corak cuaca kita pada hari ini, pagi tadi mendung macam nak hujan. Mungkin ada satu dua tempat yang kawasannya mengalami hujan. Kan, tapi di sekitar kompleks kita ni mendung kan. Kalau kita tengok kat luar ni, sesuai sangat lah kalau mana yang berkelapangan tu nak buat lakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Kan, buat kat rumah ke, kat depan rumah ke, ataupun nak buat aktiviti bersama dengan anak-anak, buat apa? Buat apa ni, bersihkan halaman kawasan rumah. Pun seronok juga kan. Di samping kita dapat membersihkan kawasan halaman rumah kita, dapat juga kita mengeluarkan peluh. Tak adalah kita duduk terbaring je kan. Sekurang-kurangnya sendi-sendi kita ni dapat berfungsi dengan baik. Itu yang paling penting, selain dapat meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan isteri tercinta dan juga anak-anak. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Sebentar nanti kita ada pelbagai perkongsian informasi dan juga hiburan. Saya nak hiburkan anda dahulu dengan persembahan nyanyian daripada kumpulan drama band Babak Pertama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Tapi sebelum tu, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012 603 0603.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Daun pokok ni busuk dah ya. Aku tak tahan bau dia.
3: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu nak.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan daripada kumpulan Crossfire, Reality dan juga Fantasi baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.32 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia ya. Dan kalau kita tengok pada 9 Ogos 2026 kita menyambut Hari Orang Asli Sedunia 2026, dan tema utamanya menghargai peranan penting komuniti ini selain diraihkan menerusi program kebudayaan peringkat kebangsaan serta inisiatif memperkasa kebajikan hidup.

Dan jadi itu saudara, mari sama-sama kita terus bersatu padu, saling memperkukuh dan berganding bahu dalam memperjuangkan hak serta kepentingan masyarakat orang asli di samping memastikan warisan budaya dan juga identiti terus dipelihara dan dihormati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Sedikit perkongsian info trafik buat pengguna-pengguna Lebuh Raya Utara Selatan berkenaan kemalangan di kilometer 270.6 arah selatan dari Bandar Baru Nilai menuju ke Bandar Estil, ya, yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Dan status terkini, kenderaan kemalangan telah pun dialihkan ke lorong kecemasan. Lorong kanan pun sudah dibuka semula, tetapi trafik sesak sejauh 9 km. Kan jauh tu, jadi apa pun berhati-hati dan juga jangan lupa ambil maklum. Alright, juga berkenaan dengan teror rosak di kilometer 250.2 arah utara dari Pedas Selinggi menuju ke Senawang yang menyebabkan lorong kiri terhalang dan juga trafik dalam keadaan yang perlahan. Status terkini juga, kerja-kerja pengalihan kenderaan rosak sedang dijalankan. Lorong kiri masih lagi terhalang, trafik juga mengalami kesesakan sejauh 8 km. Jauh juga tu. Jadi yang mana akan ataupun sudah pun mengalami, sudah pun berada di situ, untuk makluman anda, ada trailer rosak kat sana. Kan kerja-kerja pengalihan sedang dijalankan dan mungkin juga ada kejap lagi yang nak lalu, laluan yang saya sebutkan tadi. Pastikan anda rancang perjalanan anda dan kalau boleh guna laluan alternatif yang lainlah supaya anda tidak tersangkut kan di kesesakan di laluan-laluan yang saya sebutkan sebentar tadi. Alright, 6.35 minit petang, kita nak teruskan hiburan kita. Persembahan daripada Bulan Sutina, Terpesona, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata lalu alaman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dibuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
3: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
4: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
5: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
6: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
5: Yeah.
6: Seperti Piala Dunia FIFA.
3: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kau ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
8: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
7: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
9: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
10: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Doremi Budi baru saja menghiburkan anda. Hampir masuk ke jam yang kedua kita bersiaran untuk hujung minggu anda, 6.57 minit petang.

Saudara, perkongsian menerusi berita RTM ya, berkenaan sinaran UV dijangka mencatat nilai indeks yang tinggi dan juga sangat ekstrim. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat kita, pastikan ambil maklum berkenaan cuaca ataupun corak keadaan fenomena ketika ini yang dijangkakan minggu hadapan. Jadi pastikan kita sentiasa berhati-hati dan jangan lupa untuk sama-sama kita tingkatkan keselamatan semasa kita berada di luar rumah. Pastikan pakai pelindung yang sepatutnya. Contohnya pakai topi sekiranya kita bekerja di luar lah, yang terdedah dengan sinaran cahaya matahari secara terus. Pakai topi, bawa payung kat dalam beg, yang payung kecil itu kan. Lepas tu pakai pakaian lengan panjang, pakai pakaian cerah, minum air secukupnya, pakailah sunscreen ke, sunblock ke kan, supaya kulit kita dapat menghalang sinaran UV yang tinggi sekarang ni. Dan kalau kita tengok, kalau kita terpaksa keluar rumah dalam keadaan yang cuaca yang sangat panas, sinaran cahaya matahari yang sangat tinggi, pastikan kita pakai spek mata lah kan, sebab kita tak nak nanti lapisan luar mata kita tu mengalami keradangan. Lepas tu muka kita pun dapat mengelak sekiranya kita tidak memakai pelindung yang sepatutnya, muka kita mungkin mengalami kemerah-merahan disebabkan cuaca yang sangat panas. Alright, jadi pastikan ambil maklum, ingatkan keluarga kita, anak-anak kita juga kan, kalau pergi sekolah tu ingatkan mereka juga, kalau boleh kurang-kurangkan aktiviti di luar di luar kelas lah, mengurangkan risiko terkena seperti kulit terbakar, kehausan, sinaran UV kan. Anak-anak ni kadang-kadang mereka, yelah kalau kat sekolah tu, bila dah jumpa kawan-kawan tu, mereka dah seronok kan, lupa. Jadi ibu bapa semestinya memainkan peranan yang sangat penting, ingatkan mereka kan. Orang dewasa pun sama juga, kadang-kadang terlupa. Pastikan kat kereta ke, kat dalam beg ke, sudah siapkan payung ataupun topi untuk kita pakai. Pakai topi, bukan topi yang ni, pakai topi yang boleh melindungi kita di sekeliling muka kita lah. Janganlah dia punya depan dia tu pendek kan. Itu tak dapat nak buat apalah, tak dapat nak melindungi apa-apa. Alright, jadi apapun, sentiasa berhati-hati, jangan lupa jaga diri kita yang paling penting, dan juga kita jaga orang di sekeliling kita, kita jaga keluarga kita, insyaAllah. Dan untuk makluman anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.26 malam. Tapi sebelum itu, kita berhibur dengan nyanyian Bunga Negeri FM.

perempuan ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Majalah Ang Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
1: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah barang terata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jangan lupa untuk sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita dah pun masuk ke bulan Ogos, bulan kebangsaan. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita pergi cari Jalur Gemilang untuk sama-sama kita gantungkan. Kita kibarkan yang mana dah koyak tu, yang mana dah warnanya macam dah lusuh kan. Bolehlah cari yang baru, pergi beli, kita gantikan yang lama tu, kita beli yang baru dan kita pasang. Okey, untuk sama-sama kita menzahirkan rasa kecintaan kita kepada tanah air ini. Saudara, ribuan peminat sukan bola sepak membanjiri Stadium Sultan Ibrahim ya, bagi menyaksikan perlawanan persahabatan antara Johor Darul Takzim JDT dan juga kelab gegasi Liga Perdana Inggeris Chelsea yang akan berlangsung malam ini. Dan kehadiran penyokong penyokong bukan sahaja dari Johor, malah turut menarik peminat luar termasuk Singapura, Thailand dan juga Indonesia yang tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan aksi bersejarah itu. Dan dijadualkan bermula pukul 8 nanti menjadi tumpuan selepas Chelsea memilih Stadium Sultan Ibrahim sebagai lokasi jelajah pramusim mereka di rantau Asia Pasifik. Jadi anda boleh sama-sama ikuti ya perlawanan Chelsea bertemu Johor Darul Takzim menerusi saluran TV OK. Anda juga boleh tonton perlawanan ini di aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun tu, anda muat turun sekarang tu. Sama-sama kita saksikan perlawanan persahabatan malam ini yang kita ada di saluran TV OK kat dalam aplikasi RTM Klik tu. Ada TV OK, ada TV 1, TV 2, ada siaran radio RTM. Tapi untuk perlawanan malam ni, siaran langsung akan disiarkan menerusi TV OK. Jadi jom sama-sama kita nantikan sebentar nanti. Alright, jadi apa pun, untuk jam yang ketiga kita bersiaran, lagu-lagu hit terkini akan terus menemani anda sehinggalah pukul 9 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kita terus hiburan kita dengan nyanyian persembahan Syihazike featuring Aya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan,
1: setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita

Negri FM ingat sampai bila-bila 8.58 minit malam. Di jam yang ketiga kita bersiaran ketika ini. Jadi apapun kepada anda semua untuk makluman, tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam akan menemani anda. Jadi apapun, selepas itu, selepas selesai utama 9 malam, kita akan sama-sama ikuti rancangan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhairah.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
4: Assalamualaikum, apa khabar? Salam hujung minggu untuk anda semua yang baru aja dengarkan Negeri FM sekarang ini di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Masih bertemankan Zoo. Mungkin dah lama dah tak dengar Carta Hits Negeri FM. Minggu ni kita belanja. Zoo kembali untuk teman anda menerusi Carta Hits Negeri FM 2 jam sahaja. Kita akan layan lagu-lagu hits dan juga cerita-cerita mengenai dunia hiburan, apa yang tular minggu ini dan macam-macam lagi lah, senang cerita. Untuk anda semua, selamat bercuti. Kepada yang bercuti tu, kepada yang bekerja pun selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari ini. Untuk anda semua, jangan lupa juga untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Sebab apa? Kalau untuk Carta Hits ni, Zoo ada muat naik, orang kata, link easy poll untuk anda senang nak undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Cari je poster Carta Hits nanti, okey? Okey, baiklah. Jadi disebabkan Carta Hits beberapa minggu cuti, kita tak nak cakap banyak lah. Kita terus nak layan lagu-lagu yang ada dekat dalam Carta Hits. Tapi sebelum tu, Zoo nak kongsi dengan anda lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu sebelum ini. Lagu di nombor 5, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zing Nakal featuring Zamir Haris. Lagu di nombor 4, Dansa, nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Lagu di nombor 2, Ahai, nyanyian Siti Nordiana. Dan juara pada minggu lalu, Jenna Sara, nyanyian Emilia Azizan. Jadi jom kita terus saja nak layan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Seo. Dengan lagunya Sempurna, nyanyian Haris Zazman featuring Yoni Boy, lagu pencalonan pada minggu lalu. Jomlah kita layan Carta Hits Negeri FM.
2: Carta Hits Negeri FM. Nombor 20.

0: Persembahan MCMD dengan lagunya Modus baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga ke-18. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin. Dah berada 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19, Mengapa Singgah. Sedih betul tajuknya ya. Lagu oleh Nomad, komposer dan lirik oleh Aiman Sidik, dah berada 2 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, terima kasih yang mana terus bersama dengan Zoo dalam carta Hits Negeri FM. Kepada anda semua yang sedang memandu, hati-hati memandu ke mana saja hala tuju anda ketika ini. Mungkin ada yang nak pulang ke rumah, atau baru nak berkunjung ke kampung, atau ada juga yang nak keluar bersama dengan ahli keluarga, nak pergi cari makan. Semoga dipermudahkan urusan dan sampai ke destinasi dengan selamat, insyaAllah. Baiklah, untuk sekarang ini kita nak ingatkan jugalah, bukan nak ingatkan, kita saling, orang kata, nak tingkatkan semangat patriotisme di bulan kebangsaan ini. Adakah yang dah mula kibarkan jalur gemilang di kenderaan ataupun dekat rumah? Dah mula dah ni kibarkan jalur gemilang kan. Mungkin kita boleh teruskan kempen satu rumah satu jalur gemilang tu untuk kita sama-sama sebarkan rasa cinta kepada tanah air itu menerusi kibaran jalur gemilang. Dan pastikan kita tengok balik cara-cara macam mana nak letakkan jalur gemilang itu, kedudukannya pastikan betul. Yang mana belum lagi kan, mungkin dah bolehlah tengok dekat store keadaan bendera yang dah disimpan sebelum-sebelum ini tu. Kalau masih cantik, masih okey, boleh terus saja pasang. Tapi kalau mungkin dah lusuh ataupun dah koyak-koyak, carilah yang baru ya. Janganlah kita kibarkan yang dah lusuh. Macam tu tak cantik lah, tak semangat lah kalau macam gitu kan. Okay, jadi sepanjang bulan kebangsaan ini, Zoo nak ajak ramai-ramai untuk semarakkan semangat patriotisme itu dengan cara kita sendiri. Mungkin dah boleh posting-posting yang mana selalu posting di media sosial dan sebagainya. Boleh muat naiklah konten-konten kau berkenaan dengan negara kita, sejarah kemerdekaan dan sebagainya, supaya kita dapat sebar luaskan berkenaan kemerdekaan di negara kita ini. Dan sama-sama kita hayati juga sejarah perjuangan negara, dan yang paling penting, terus pupuk rasa bangga dalam diri masing-masing sebagai rakyat Malaysia. Saya bangga saya anak Malaysia. Macam gitu. Jadi itulah dia, kita sama-sama nak menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini. Jadi kalau yang mana mungkin dah ada, dah mula buat pertandingan hiasan rumah gunakan jalur gemilang ke, ataupun taman anda dah mula dah gotong-royong untuk gantung jalur gemilang ke, boleh juga hantarkan gambar dekat Zoo. Zoo pun teruja juga nak tengok. Nanti boleh mention di Instagram Negeri FM Official. Nanti kita repost. Okay, jadi untuk anda semua, selepas ini kita ada lagu di tangga ke-17, nyanyian Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Lagu ini komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 3 minggu dalam carta. Jadi jom kita layan dulu lagu di nombor 17.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Kelas Baik, nyanyian Nabila Razali baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga ke-12. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Odi Mok dan juga Syazi Ishak. Manakala lagu di nombor 13 sebentar tadi, Juliet Akim and the Magistrate, kekal di tangga ke-13 minggu ini. Dah berada 15 minggu dalam carta. Lagu di nombor 14, Nostalgila, nyanyian Hakim Rusli. Lagu ini dah berada 26 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 15, Bersuara, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Manakala lagu di nombor 16, Kau Bersama Dia, Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit. Baiklah, untuk cerita artis antarabangsa, Zul nak kongsi dengan anda cerita yang sangat membanggakan, iaitu pelakon kelahiran Malaysia, Michelle Yeoh, yang terus mengukuhkan nama di persada filem antarabangsa apabila dinobatkan sebagai tokoh perfilman Asia tahun ini pada Festival Filem Antarabangsa Busan atau BIFF. Pengiktirafan itu diberikan atas sumbangan serta pencapaian luar biasa beliau dalam dunia perfilman, termasuk kejayaan mencipta sejarah sebagai pelakon Asia pertama memenangi Oscar bagi kategori pelakon wanita terbaik. Dan satu lagi pencapaian membanggakan buat anak kelahiran Ipoh itu sekaligus membuktikan bakat dari Malaysia mampu berdiri megah di pentas dunia. Jadi itu dia cerita untuk artis antarabangsa minggu ini. Selepas ini, Zul nak kongsikan juga ada ke tidak cerita mengenai pempengaruh media sosial minggu ini. Kalau ada, sebentar nanti Zul akan kongsikan dengan anda. Jom kita nak layan terus je lagu di nombor 11, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan Amir Johari. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Dah berada 17 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: The Grand FM ingat sampai bila-bila carta hits masih lagi bertemankan Zoo sekarang ini. Untuk anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Zoo, tinggal beberapa minit sahaja lagi untuk Zoo teman anda semua menerusi carta hits Negeri FM ini. Tadi lagu Minta Ampun, nyanyian Syihazike baru saja menghiburkan anda, lagu di tangga ke-9. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, kekal di nombor 9 minggu ini, dah berada 14 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu, kekal di tangga ke-10 minggu ini. Baiklah, cerita mengenai pempengaruh media sosial ni, Zu nak tanya dulu, ada ke yang berhempas pulas untuk dapatkan produk keluaran terbaru Khairul Aming pada Jumaat baru-baru ni? Kalau ada, cuba cerita sikit pengalaman anda macam mana. Berjaya ke tidak? Ini Zu nak kongsi berkenaan Khairul Aming yang sekali lagi curi perhatian apabila produk terbaru keluarannya berjaya mencatat jualan lebih 2 juta dalam tempoh kurang 2 minit. Lebih menarik, produk berkenaan habis terjual dalam kira-kira 1 minit menerusi sesi TikTok Live yang berlangsung dari Menara Merdeka. Tinggi dia jual dia punya produk hari tu. Dan sesi berkenaan turut mendapat sambutan luar biasa dengan hampir 400,000 penonton yang tengok live dan lebih 100 juta tanda suka diterima oleh Khairul Aming. Memang luar biasa, produk-produk keluaran Khairul Aming ini memang mendapat sambutan yang sangat hebat dari seluruh masyarakat Malaysia, bahkan ada juga dari luar negara. Zoom memang kagum dengan Khairul Aming. Kalau kita tengok cara promosinya, mungkin yang baru nak berjinak dalam dunia perniagaan ini boleh jadikan Khairul Aming sebagai idola. Boleh contohi Khairul Aming ini bagaimana beliau mengendalikan perniagaannya dan sebagainya, kan? Jadi itulah je cerita mengenai pempengaruh media sosial. Tapi yang penting Zu nak tahu, berjaya ke tak anda beli produk Khairul Aming ni? Itu dia. Baik, kita nak terus saja layan lagu di nombor 8 selepas ini. Nyanyian Nuha Baharin X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Naik 4 anak tangga minggu ini, dah berada 6 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Persembahan Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Dalam Diam. Minggu ini turun satu anak tangga dan telah berada 20 minggu dalam carta. Manakala lagu di tangga ke-7, lagu ini kekal di nombor 7 minggu ini, Hati Yang Tak Terbalas. Nyanyian Marsha Milan, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Marsha dan juga Inas Mohta. Untuk anda semua, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan Zoo, tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Harapnya dalam keadaan yang baik, ceria, sehat, belaka, okey? Baiklah, untuk sekarang ini, sebentar saja lagi kita akan tahu lagu apa yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zoo nak ingatkan semula untuk anda terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Macam mana caranya? Mudah sahaja. Anda pergi ke platform media sosial Negeri FM Official di Facebook ataupun Instagram. Nanti anda cari poster chart hits tu, dekat bahagian caption boleh tengoklah ada link yang kami sediakan. Tekan sahaja link tersebut, boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Nak undi setiap hari pun boleh, sehari 10 kali boleh, tak ada masalah. Mudah sahaja kan? Jadi jangan lupa ya untuk undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, baiklah, untuk minggu ini kita terpaksa ucapkan selamat tinggal. Lagu ini baru juga dalam carta, hanya 7 minggu berjaya kekal dalam carta. Lagu ini komposernya oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Mohamad. Lirik Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi dan juga Syed Mohamad. Lagu Kamu Yang, nyanyian Rafish, terkeluar untuk minggu ini.

0: Kamu Yang. Jadi kita terus nak move on kepada lagu pencalonan untuk minggu ini. Lagu minggu ini kita bawakan sebuah bakat baharu, Amma Haikal, yang juga merupakan anak kepada penyanyi legenda Ameng Spring, yang kini tampil mewarnai industri muzik tanah air menerusi single sulungnya yang bertajuk Gila Bayang. Lagu ini berkonsepkan pop modern, mengisahkan kekecewaan cinta dan kesukaran melupakan insan yang pernah disayangi. Dan menariknya, muzik video kalau anda dah saksikan turut menampilkan ayahnya sendiri. Ameng Spring pun ada, selain penyanyi dan personaliti media sosial Alisa Dezak sebagai heroin. Jadi jom kita terus sahaja nak layan lagu ini, ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus, dinyanyikan oleh Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Jom kita layan
1: pencalonan minggu ini.

0: lagu di nombor 4 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Minggu ini kekal berada di nombor 4, dah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Sakura Band dengan lagunya Masih. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Minggu ini naik satu anak tangga dan berada di top 5 carta hits Negara FM minggu ini. Kalau anda semua rindu nak dengarkan dua gandingan penyanyi hebat dalam satu pentas, ini berita yang memang menarik dan baik untuk anda semua, terutamanya buat anda yang meminati muzik-muzik tradisional. Okey, ini saya nak kongsikan berkenaan artis tanah air apabila baru-baru ini Biduan Wanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza ada mengumumkan bakal bergandingan dengan satu lagi nama besar dalam muzik tradisional, iaitu Noraniza Idris yang diumumkan sebagai penyanyi undangan untuk konsert Gema Bumantara. Lebih menarik lagi, Datuk Sri Siti dan juga Noraniza pernah bergandingan menerusi lagu Hati Kama sekitar 27 tahun lalu. Dah lama dah. Jadi agaknya macam mana pula gandingan mereka kali ini kan? Pasti ramai yang tak sabar nak saksikan persembahan mereka di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 17 Oktober depan. Zul pun tak sabar nak tengok video yang anda kongsi di TikTok. Sebab kita tak pergi, jadi kita tengok ajalah video yang anda kongsikan, yang mana pergi konsert ni nanti. Zul tunggu, okay? Jadi itu dia cerita mengenai artis tanah air. Jadi jomlah kita terus nak layan lagu top 3 untuk carta hits Negeri FM. Selepas ini kita nak layan lagu nyanyian Siti Nordiana, Ahai. Komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik Ikhwan Fatana turun satu anak tangga minggu ini, dah berada 19 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Baru saja menghiburkan anda lagu juara untuk minggu ini. Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni naik dua anak tangga. Dah berada 13 minggu dalam carta. Minggu ini berjaya menduduki juara carta hits negeri FM. Manakala lagu di nombor 2, nyanyian Emilia Azizan, juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia dengan lagunya Jenna Sara. Baru 9 minggu dalam carta, kini turun satu anak tangga dan berada di nombor 2. Apa pun tahniah kita ucapkan untuk anda semua yang dah undi lagu-lagu kegemaran anda. Jangan lupa untuk berbuat demikian. Jangan lupa untuk undi lagi lagu-lagu ini untuk carta hits pada minggu hadapan. Kalau anda nak dengar lagu kegemaran anda sentiasa ada dalam carta hits Negeri FM, sentiasa berada di kedudukan yang teratas, undilah, okey? Sekali lagi, mudah sahaja caranya. Anda pergi ke Facebook ataupun Instagram Negeri FM Official. Nanti cari poster carta hits. Di bawah tu ada link Easy Poll. Boleh undi lagu kegemaran anda tak kiralah berapa kali. Yang penting sebelum hari Ahad, kita nak on carta hit setiap minggu tu, okay? Zul nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang dah layan 2 jam ini carta hit bertemankan Zul. Minta maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. InsyaAllah akan diperbaiki dari hari ke hari. Dan untuk anda semua, jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan. Dengarkan lagi Zul ke udara menerusi Negeri FM Official. Tak kiralah Rada Pagi ke, Rada Extra ke, carta hits ke, yang penting anda kena terus kekal setia lah bersama frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 atau di RTM Klik. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
2: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
1: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu, Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ni Suraya Cinta Tersimpul Rapi baru saja menghiburkan anda saudara, membawa kita ke pukul 11.37 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang terakhir. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang terus setia dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 saudara. Di bulan kebangsaan ni kan dah adanya program-program yang telah pun dilaksanakan untuk menzahirkan rasa kecintaan kita terhadap bumi kita yang tercinta ni kan, menerusi anjuran Kementerian Komunikasi berkenaan program yang dilaksanakan, program ekspresi Jalur Gemilang yang berlangsung serentak di 15 Petronas yang terpilih di seluruh negara menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Akan jadi kepada anda semua pendengar Negeri FM, menerusi inisiatif ini juga, Jalur Gemilang bukan sahaja berkibar di rumah, malah dibawa bersama-sama dalam perjalanan harian untuk menyemarakkan lagi rasa bangga, cinta dan juga kebersamaan menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kesejahteraan dinikmati.

dan menerusi program ekspresi Jalur Gemilang ni, saudara. Kan kalau kita tengok yang berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil juga hadir di stesen Petronas NPE Pantai Dalam dan turut sama-sama mengedarkan magnet Jalur Gemilang kepada 200 kenderaan terawal. Jadi kepada anda semua, jangan tunggu, kita pergi cari, inisiatif kita sendiri pergi cari, pergi beli. Tak mahal pun kan, pergi cari kat kedai ke, dekat platform online ke kan. Sekarang ni dah canggih, dah ada yang magnetnya. Beli, lepas tu lekatkan dekat kereta, kalau nak kat kereta lah. Kalau kat rumah, kita kena cari bendera yang betul, kan, betul, cari yang besar-besar sikit kan. Kita hias dekat kawasan-kawasan rumah kita, di sekeliling kawasan perumahan kita. Kalau kita tengok sekarang, kalau anda perasan jugalah, kalau pergi ke taman-taman kan, kat pintu masuk tu mereka dah hias dah Jalur Gemilang, cukup meriah kan, dengan berkibarnya Jalur Gemilang itu. Sebelum ni menerusi pilihan raya negeri Sembilan, kemeriahan dengan bendera parti masing-masing. Sekarang ni kita dah nak sambut apa ni, bulan kebangsaan. Jadi kemeriahannya Jalur Gemilang. Jadi pergi cari, kita pergi gantungkan kat rumah, okey? Gantungkan elok-elok, jangan ada yang tersalah gantung, tersalah pasang. Kan jalurnya ada berapa semua, itu semua kena tengok, alright? 11.41 minit malam, saudara. Kita berhibur dulu dengan lagu persembahan Anji Menunggu Kamu.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. 11.46 minit malam, saudara, untuk jam yang terakhir kita bersiaran untuk pengetahuan anda. Untuk jam yang terakhir, setiap hari lagu-lagu tanpa henti akan menemani anda, dapatan daripada permintaan rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman mesti WhatsApp Negeri FM. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 305.8 arah selatan dari Sungai Besi menuju ke UPM. Ada lorong kecemasan yang di tutup di sana, dan juga lorong kiri yang terhalang trafik juga perlahan sejauh 3 km. Dimaklumkan ada kemalangan yang berlaku di sana, jadi pastikan anda berhati-hati juga mengalami situasi yang sama di kilometer 33.6 arah utara dari Kulai ke Sedenak. Tetapi tiada lorong yang terhalang, trafik juga dalam keadaan yang terkawal. Manakala di kilometer 42.7 arah selatan dari Simpang Renggang menuju ke Sedenak, ada kemalangan juga berlaku di sana. Jadi lorong terhalang, trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Jadi apapun saudara, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan anda, peka dengan keadaan di sekeliling. Kalau rasa letih, mengantuk sangat, jangan risikokan diri anda dan juga pengguna lebuh raya yang lain. Cari tempat yang selamat, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ke. Rehat sekejap, tidur sekejap ke, kan? Kadang-kadang kita, badan kita keletihan, kan? Tidur, lepas tu pergi segarkan mata kejap ke, minum kopi ke, minum teh ke, kurang manis. Gitu, kan? Lepas tu dah okey, badan dah segar balik, lepas tu bolehlah teruskan perjalanan. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai. Terima kasih abang pilot darat kita yang selalunya kalau apa ni, mereka lalu kat depan kompleks kita, mereka akan bunyikan horn. Tadi lagu Patriotic, oh, diorang dah pasang lagu Patriotic. Nampak tak semangat kecintaan kan kepada negara kita yang tercinta ni. Korang semua jangan lupa pergi cari Jalur Gemilang, okay? Baik saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak, terharu rasanya yang teman saya semalam, hari ini untuk ujung minggu Ekspresi Negeri FM pukul 6 sampai pukul 12.30 malam. InsyaAllah esok rada pagi anda bersama-sama dengan Amar dan juga Pak An, tepat pada pukul 6 dan pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan terus menemani anda mengambil alih siaran sampai pukul 6 pagi. Jadi apapun, ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Ya, insyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Kami mendoakan pendengar Negeri FM semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau rasa keletihan, mungkin ada yang hari ini perasaannya agak down sikit, dengan izinnya, semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa, jangan kita rasa kita kehidupan kita teruk sangat, kan? Jadi kita kena sentiasa bersyukur dengan apa sahaja yang kita ada. Kalau kita rasa kita dalam keadaan yang tidak okey, kita ingat ada lagi orang yang lagi susah daripada kita, kan? Kita pandang sudut positif kat situlah. Alright, kita nak tutup untuk malam ini lagu persembahan Gersang Percintaanku. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sihat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muh Koma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata, Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favourite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Alice Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hari nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembuh raya, memandu, kita kena pilih lorong yang betul, ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Di Hati, bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi, sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa, dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya perlu, tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini. Ada Yob Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada, berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong, Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Caramel Latte, ada Muhammad Syawal, ada Aben Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza semua lagu tangkap lentok ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami ada dekat dalam ni juga. Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini. Ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini. Ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan di situlah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak sedar masa berlalu begitu cepat, daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri, tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Malaysia Sedia Hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Maya Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Hasil.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okey? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya. Jejaka idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay, pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Nas, Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu. Satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovida Duno. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Renova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sharifah-Sharifah, Fatimah Man, Aisyah, Nika 15, Ainora ini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovida Duno, Menjaga Hati.

Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng burung hantu. Okay, saya nak tanya sikit lah geng burung hantu ni kan. Kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam Janam.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat. Waktu tu, waktu muda-muda. Okey, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okey, jangan risau, Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: Sumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dua, Adam dan Farah. Bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang pening lah dia buatnya kan. Tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Rasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang tadi lagi dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya, di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Aziz Ahmad Hussein, Jun Junior, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasidah Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafiza, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif, Wak Ucus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina. Kita ada belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama. Dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga, jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sedang lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat. Kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara. Tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, amin lah tuan-tuan sekalian. Kau ada amin dalam hati, tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah, dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia pilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni. Mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Najib, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak terima ni bagaimana? Ustaz, kalau gitu Ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Kan? Buat-buat macam tak tahu. Buat-buat macam bela-bela sikit. Kan? Buat-buat macam
jalan kerja tak jalan. Macam tu Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Oh kan, cuba buat gitu. Oh kan? Langsir macam, okey lagi Tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Ji? Itu memang Tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir, Tuan dan rahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, abi macam mana Ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu? Tapi kita nak terima dalam masa yang sama, duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela. Tuan-tuan sekalian, terpaksa tapi ku relakan juga, dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana, kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat. Para jemaah sekalian, kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kau sak pulang pahala, ada kan datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi, nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan, keceriaan yang orang nampak macam apa benda Ustaz yang bagian keceriaan punya kerja, kita jangan tanya. Tuan-tuan sekadar, jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apa meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata dia, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul Ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga distaplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian, bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Kan? Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria, tapi laki lah. Betul Ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan rahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan rahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa? Yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawan yang pula tuan-tuan sekalian. Cawan yang jenis plastik. Kita puas lah. Nak minum air tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jenis gitu tuan-tuan rahmati Allah. Dia tak apalah. Asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tanah sebahagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut. Tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah. Sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ. Allah.

dah sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja, sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang. Tahu? Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau. Dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar-pendengar Negeri FM semua.
1: Yap, tepat pada waktu ini 6.13 minit pagi semestinya untuk Isnin 10 Ogos 2026. Bulan kemerdekaan juga kan?
0: Ya betul Mak, tak lama lagi kita nak menyambut kemerdekaan, hari kebangsaan kita kan. Jadi sebentar tadi baru masuknya solat fardu subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 6.01 minit pagi.
1: Ya betul tu. Jadi bagi anda semua, selamat memandu, hati-hati diucapkan. Dan kalau nak kongsi apa-apa ucapan, ke nombor apa Pak Al?
0: Ya, nombor talian kita di 012 603 0603.

0: Dengan framing yang sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Waktu ini pun macam biasa, kita nak tengok cuaca sekejap lah.
1: Okey, Mak.
0: Sebab apa pagi ni sejuk je cuaca kan?
1: Betul, Mak.
0: Konon jugalah sebab Met Malaysia hari ini kalau dekat Negeri Sembilan, mereka ramalkan pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang pula nanti juga sama dan malam tak ada hujan. Jadi sesiapa yang nak bersukan pagi ni ataupun petang nanti kena tengok-tengok dululah.
1: Ya, betul.
0: Ribut peti ni.
1: Oh ya, betul tu. Jadi kan Mak, macam semalam kan keadaan cuaca di sekitar Sungai Gadut dan juga Senawang, Mak. Cuaca tak hujan tapi panas. Yo, sangat terik, Mak.
0: Aircon kalau dalam kereta tu kan, Pak, full blast.
1: Ya, full
0: kalau
1: blast.
0: Kalau tak berpeluh.
1: Ya, dia punya suhu tu kita boleh letak low ataupun 16, Mak, kan.
0: Yo.
1: Dan nak ingatkan pada semua sekali, jangan lupa untuk minum air sebanyak yang boleh kan, untuk recovery badan kita daripada menghadapi sekarang ni cuaca yang sangat panas.
0: Ya.
1: Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Negeri FM ya sampai bila-bila.
1: Yap, dan sekejap lagi pun macam biasa, tepat pada waktu 7 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama lah kita ikuti utama 7 pagi.
0: Ya, betul tu. Dan selepas itu, seperti biasa pendengar semua, jangan alihkan siaran anda, teruskan setia bersama Panan juga Amal untuk jam yang kedua dalam radar pagi. Okay, sepertinya Amal dan Panan akan kongsikan segala info, cerita-cerita yang menarik dan lagu-lagu yang hits untuk anda layan sepanjang hari anda. Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: ya ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Siap, anda sedang mendengarkan Amar dengan Pak An dalam frekuensi 92.6, semestinya segmen Radar Pagi.
1: Ya, betul tu, kan, ajak semua sekali, jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official. Di mana, Ma?
0: Macam biasa, kita ada dekat Instagram, Facebook dan juga TikTok. Tekan butang follow, tekan juga butang notification. Nanti tahulah posting-posting yang kami lakukan.
1: Nanti kan pihak media kami akan kongsikan segala berita-berita yang sahih hanya di RTM. Dan jangan lupa juga untuk download RTM Click di anda punya telefon pintar, sebab betul-betul percuma. Di mana je nak download, Mak?
0: Macam biasalah, Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi hari ini juga Isnin kan, 10 Ogos 2026. Jadi harap anda semua bersabarlah. Maklumlah, kita akan ada Monday Blues kan.
1: Ya, kan, mana yang nak hadapi untuk orang kata tu start engine lah, nak mulakan minggu kita kan, nak mulakan hari kita hari Isnin kan. Ada yang malas, ada yang tak larat, ada yang bongi. Macam mana pun kan, sentiasa senyum saja kan, kerana senyum itu membawa rezeki. InsyaAllah kami mendoakan agar anda semua dipermudahkan urusan. Negeri FM ingat sampai
0: bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.